truna. Saya yang mana udala more truna. Saya yang mana kalau namu so truna. Saya yang mana lekane ane mayo kaja sabagalanya namaya sanin di mane mamang.